mil foti lan sabi garin no ni Abubakar yin sabi garin do zaka mana mana ne sawajin da zaka mana mana ne sawajin da banzu fati manu sawajin.

Daka mana mana ni sewani kamguti mana mana ni sewani yermai manumbara ni sewa usmana liuni savidorindo. Daka mana mana ni sewani kaya mawenge singimba sewa buriki la wenge singimba sewani aja aisavi manu sewa jinga kule daka mana ni sewa kondua mabula salari masewa jinga. Daka mana mana ni sewani yoram manu barano sewani yoram lechina sengo sewai taikane manu barani sewai yoram sega mamanu sewa jinga. Bako alaji ni savizorina, yura manumbarani sewanye alaji.

0: ndu man awa zanaru bom gi chizu isendo yarwan kinjala isendo kindang za moto anzai rodun kuru fenza la yaye gozana isen karanza chida esro moten ngala dello gna zanado body trelay leylan dawlen banatina be gefelan dai kinjala burbur la burbur sa azak sida isa sida trelay ro gaza trelay ro yelza dai kinjala dai moto de kamusita amma bom falma leldun chizuna ba
1: Cindy C. Jetty Abdone Hukumana, Ngalai Ma'adi, Banajiri Amdone Ngala Karibur Noe Adro Sadiye Klan, Gochai Baro Jiao Dune Andro Kalasu Nao.
0: Tadaru Ma'aru Kinjala Alas Yara Ma'adu, Zawuro Kokari Sadin Ma'adu Duna Kwa'adana, Tayidazu Andro Bana Gomboro Sauduna, Kokarinza Tayidazu Gomboro Sadin Alas Yara Ma'adu, Tayidazu Andra Banazen Gomboro Chimza Kenuma Dapsana.
1: Adi Masuro Dune Am Anaskunzayro Waldina Ma'alan Amlano Zana Ma'ambejiwaye Klan, Gochai Baro shi su done amsan dima ade yada kumtul badizna
0: fal usama fal chaka fal sumol fal wakil tulur tada yarwai tara gombore fal sunzu wakil gapsuna da kinjala tada yarwai kusata isana anda gomborun bana zende sayma
1: kusku kuma anro aye kandaram done shi zawal gomborun galaide chai baro gojia odone andro hazuna
0: alhamdulillah motakir male zana sen kiliwasile induma insha Allah bomgi
1: Sendi chida dune klanzu kwe sendi ya sii jatye pinoti na madune hukuma na ngala kreibu nema adi hata hapa sendi ya mfumila roshi teratina.
2: Haunde dere da jire mishima imzuma kozina ya wakile Mustafa Abubakar Yelipsi na makilanga wadone ngumiri la yae adi kilele tinayin. Awadone fatero suluna adi nshima futu tamandone ngilaro la yae adi zauzuna adi esiku. Amkada ibada doni la yae adi itagatisa yen. Gile futuin adi amdone ngilaro aso razana maada leone nkilan.
3: Gawo doni ngumiri la yae adi kawya kisitina ilan aye kandarum kaso dabai adi ngo kaso malafale au bayano sunao.
4: Kaso kumende ngilaro ya adi. Dai alhamdulillah kaman da mai alar askin yana amma kaso do hudu tuma yana da isa kaso da su wanzuna da gare saman alai man a wutuman ma alai a lokutulan tilojin ba ngumari da ko zai kwaya kare ne falan da ala baras ku nguzo kuma mara amza cocoyin garaye saman arma sho le turu himdan a wutuman ma yashin a wutuman mai yashin amma ai ma ba an da sama huska ne faran goya kuma ne mai alar askin yana Anda dah bawa ribu ruang asal dari mana? Awal ruang asal sering bawa kerja katun tu. Dabam dua ni saya dua ni je. Nui, surat jama dabam gue, hotri. Kemudian kasu dengan kadar yang lagi nak bawa. Am sorry ya kema? Am sorry ya. Layar dua saya wadana aw. Wadanya kurang aku nak bawa.
3: Gele loktu allan asarala sorna ma bejia go kala adien aw beno sana bana maduni kaza dala kaso dabbay bagarote adi
5: sin baba gana alkali ma sakatire ngilaro kaso bagarote le bypass erin kaso do utu kumunde utu isna den muko amma soron kunna ba prezen dabbar yegi abna zawzu kur dabbar yegi birzin amdo dabban za sore tsira za kana asar tana uso amdo dabba sorna har kam dabban zubatan surna kunna karafuluzna amdo dabban zangai da tuju sori salarin ne nguwo so kana fuluza cholorun asar sorna sai maka su ma so dai sai magana galo amma amdin gai rozana da iska asar sorna dan kumbu da bayar zoro zo dan kumbu da bayar kuma ra kumbu kan mamanin zoyin kozuna
3: har shi ma ka kallaktu ne ga mai lai adda ka ya kasana ilan hoto kaso da bayi kandara da na hawara lamina karanga
2: Harami kruntu so haunde mzuma ya alandere tauto haurama ukozuna ya duwe kese su engineer duwe nkonyi hapsinama. Wana ndia sema ufuye. Klewa ntusinyo.

gila zoro arami kirintu inde sonde nende akanges de gozi inda rason kirinu ingla mita pisku usku nuda uwa felanzi FM naja arami kirintu inde so afuan awado huro gonyo kwenye nduko wa miso na shahado kilele ngumbure edumano asan kani awa huro sukuna du sandina malezu sidi isha waras karambeji tamtama hello hi naji gadenga dero waljin ngumbure ya isu kiltina nda krawu maso abiso dawarno krawu mamo kayono juli yadum hutu yadum kujizu fanzina sayi isha ya Tarason kala mitafiskus kunuda uwa felanzi FM kirinu ina karaw kliwan andia krinsa.